0: Radio Radio ti winyo pache FM diku chon na ngiche joli tutuwale nyimbro twa Yesu Kristi nyimbo ma papu wot kede chwin maleng ngatoto tagam mkoni amen. Okay, daki hapar wye chelo kariko mcha wapar me udiku ulego dadu koba ulego kwa tir kado ulego wano kwa etap utido mcha kondendo ni unjami kando mol kita memiro mol kede weli te kubuni kwene karame konya binu ya ye konya binu ya kumi moli polo pe kwen noro kene win radio nama chim nota deka bongwena ria bora ngwen nota bora ngwena ngwen onyo ate latin note ate lapeti a bit available wakatika kere MTN kekena tike de kola nama chel. Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Lego ko.
0: Lego ko a yela pe.
1: Yengo ba pap kere wot kere chunye chel.
0: Amen.
1: Tak kau yang udah pergi dongka cerita leher berapa? Enaknya siapa ini kau jawab kau cerita dengan kira kau leher tiada apa? Yang kira kau pilih jawab kau ini pun dongnya mana tiada apa? Mau disebut berubah nama mana orang kau biar apa? Mau beri ini hanya apa? Jawab kau itu kelihatan lewat. Jawab kau itu keretu itu dah dalam kau apa? Jawab kau itu yang menyuar. Bukannya jawab mesti yang kau tu keretu. Bukannya tu duit itu dah dalam kau nama kerjanya keretu apa buat? Pokoknya tu ketici. Orang nak dina tim tu cuma tu dah tahu kalau ketici. Orang nak kaya cel monto, kaya cel kau tinggi. Pokoknya tu ketici. Nenek cakap nak duduk pasukan buat jom, kan buat year year apa. Yang year apa pun year, mesti ni wanu ada apa. Ucuk berkira dah, mana mesti ucuk berkira. Kira kan nak kena foto mabe. Atau kan nak kena gere foto mabe apa. Dengan jual mokar, kaya cel ke jual mupor. Wanu ketici. Mana kita ketika ber, kacau ke kita mau work dari joining jual ber apa? Dan certification perih beti ya ber. Ina dia beri kau kan ini bini cang. Dan wang bini year itu dua hoki okay kongi, bagus dog, bagus poor dog. Wang dok hanya kita gigi. Tiga dia jual jual ber. What kerja? Kerja what kerja apa? Jangan cang ni. Dan terus kau hanya tu kerja. Kau hanya kalau ke radio station kalau terap. Nada mereka ada lalu. Ni nama tu ko bicara ni, ni betul menyahu ni ke, ni manager, manager dia tak, mantau hotel, dan mereka dah lalu ke nak putih abis apa, ni tahu kacil ke youth com, ni guna ke nama putih orang ni apa, tu nama apa, wan orang ni kena bayar, putih yang ni, dan cah ni wan tiap ni tu orang kacil ke report, dan tiap orang ni kena apa, upaya ni mekot, tang medical kacil ke cuy, kira mau pergi apa. Mereka pernah kira-kira siapa tu? Wajar orang mau pergi apa? Dan aneh lo fans mereka tu, mereka macam aku ini bicara ni orang kat sini. Mereka nak mana ko bicara ni benda doa lo. Tapi mereka benda metor lo, apa? Tu dia orang kaya kerja kerja ko beri. Ni apa apa? Kerja word, kerjanya cer.
0: Amen.
1: Amen.
0: Apa itu soal?
1: Amin atau ni?
0: Yes, aku ni ba.
1: Apo isho ni babo tije?
0: Apo ame iratual dan.
1: Mane loko kare Alex apeofu na teye barra mga.
0: Apo iratual Alex.
1: Apo ya pewa tije.
0: Mede winyo radio.
1: Wala nye.